satu lokan. Dua negar mukau. Dua rangga. Dua majingga. Nama jingga. Film singga. Ngar main. Palengga. Ngar ken. Hai bedunga. Mengenal.